0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai halo, selamat siang fans Gema Merdeka. Berjumpa lagi bareng saya Yulia di ajangnya Halo GM ya. Untuk edisi hari ini di lembaran hari Selasa fans Gema Merdeka ya, 1 September 2026. Ada saya Yulia di sini bakal menemani Anda 1 jam ke depan sampai di jam 3 sore nanti. Yulia sudah siapin lagu-lagunya ya. Silakan fans Gema Merdeka dikunjungi dulu di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsApp 081558977. Oke, fans Gema Merdeka, untuk yang pertama Yulia bakal sapa dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Indrawari di Mancawarna Tampak Siring, Mbak Yulia.
0: Indrawari dari Mancawarna Tampak Siring. Oke. Apa kabar Indrawari?
1: Kabarnya baik. Mbak Yulia gimana kabarnya?
0: Kabar baik juga. Silakan Indrawari, siang hari ini kepengen denger lagu yang mana nih?
1: Andra and the Backbone ya.
0: Oke, sempurna ya. Mau dispesialin buat siapa lagunya nih?
1: Salam buat Pan Setia, buat Mayulia Matugas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali buat Indrawari dari Suter Mancawarna ya. Terima kasih siang hari ini sudah bergabung di ajangnya Halo GM. Dan untuk lagunya yang dipilih ada Andra and the Backbone, ada Sempurna. Langsung aja fans Setia, kita nikmati bersama lagunya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gemar. Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran Fans ya, Gema Merdeka. Kembali Yulia bakal menyapa buat yang sudah bergabung ya. Di 081558977 ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Ge Yulia cantik.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Siang Maka Daratna Ge seputaran Gatsu Timur dan Pasar.
0: Oke, Mbak Kade Ratna dari Gatsu Timur ya. Oke, silakan Mbak Kade Ratna, siang hari ini kepengen dengerin lagu apa nih?
1: Dari BCL ya.
0: BCL. Oke. Cinta Sejati. Mau di spesial buat siapa, Mbak?
1: Spesialnya buat Ibu Putu yang ada di Keboiwoya. Beraktivitas sama Gek Yulianya lagi tugas, okay. Beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik.
0: Terima kasih kembali Mbak Kade Ratna dari seputaran Gatsu dan Pasar Timur ya. Benar ya, Denpasar Timur. Denpasar Timur kan Radio Gema Merdeka dari Gatsu, Denpasar ya. Dan juga Bali, Indonesia. Lengkap banget pokoknya. Terima kasih Mbak Kade Ratna. Lagunya ada BJL, ada Cinta Sejati ya. Kira-kira Mbak Kade Ratna udah beli bakso belum ya? Biasanya di depan rumahnya tuh ada dagang bakso, dagang es ya, lewat di depannya. Pasti udah belanja. Oke, langsung aja kita nikmati. Mbak Kade, semoga terhibur ya lagunya Cinta Sejati BCL.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fanstia Gema Merdeka. Kembali Yulia bakal menyapa nih buat yang sudah bergabung ya di 081558977. Yang sudah punya pilihan lagunya silakan ya, bisa dipilih lagunya di via Facebook Gema Merdeka Ngetren dan juga di nomor WhatsAppnya 081558977 ya. Baiklah fanstia, sembari menunggu gabungan Anda, kali ini ada satu berita informasi kehilangan ya. Telah hilang satu buah tas pakaian berwarna hijau yang berisikan antara lain satu buah HP merek Pon ya, ada juga merek iPhone ya, satu buah kamera merek Sony ZV-E10, satu buah MacBook Air, dan juga perhiasan berbahan perak serta desain atomi gigi anak yang berbahan perak ya. Tas hijau tersebut ketahuan hilang pada tanggal 31 Agustus 2026 jam 14.30 WITA sampai dengan 16.20 WITA dalam perjalanan dari Jalan Raya Bedugul menuju Angantake Badung. Buat panitia yang menemukan tas tersebut dan juga barang-barang tersebut, mohon untuk menghubungi Bapak Iketut Susana dengan nomor telepon 087-761-330-066 dan akan diberikan imbalan yang sepantasnya sebagai ucapan terima kasih. Oke, Ponstia, Yulia kembali menyapa buat yang sudah bergabung di 081-558-977. Halo, GM.
1: Halo, GM.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Putu Wira, Bukit Jimbaran.
0: Putu Wira dari Jimbaran. Oke, Putu Wira apa kabar?
1: Baik, Mbak Lia gimana?
0: Yulia baik juga. Silakan Putu, mau lagu yang mana nih?
1: Lagunya Niji ya.
0: Lagunya Niji, Hapus Aku ya. Mau dispesialkan buat siapa lagunya?
1: Buat fans Gema Merdeka semuanya.
0: Okay.
1: Buat Mbak Yulia, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Putu Wira dari seputaran Bukit Jimbaran ya. Langsung saja fansnya, kita putarkan saja lagunya ya. Ada Hapus Aku dari Niji.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetravan, setia Gema Merdeka kembali. Yulia bakal menyapa buat yang sudah bergabung di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM, hai selamat siang Yulia di Geng Jelolet Batun Timur.
0: Hai, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Royskane, kawasan Sukawati Dawepekan, Yulia.
0: Oke, Royskane dari seputaran Sukawati Dawepekan, apa kabar nih?
1: Astungkare segar kencang tur mabekal, Yulia.
0: Iya, gimana? Astungkare segar kencang mabekal dan juga sudah berkata kilan, lengkap pokoknya.
1: Kesan lebih kencang cuwernya, sudah buka kilan.
0: Oh, cuman ini cunguhnya agak empat nih.
1: Ya, karena cuacanya gini, anginnya kencang, sampai hidungnya mampet.
0: Oh, saking kencengnya. Oke, Rais Kani, silakan lagunya mau pilih yang mana?
1: Lagunya Nyoman Paul bisa, Mbak.
0: Siapa?
1: Nyoman Paul.
0: Nyoman Paul, kirain Nyoman Rais Kani.
1: Ya,
0: oke. Silakan, mau di spesialin buat siapa nih lagunya?
1: Di spesialin buat Pan Setia Gema Merdeka yang masih monitor dan buat Mbak Yulia yang bertugas, nasi hangat sama tomat.
0: Waduh, enak banget nih.
1: Makasih banget Mbak Yulia, tetap semangat.
0: Oke, terima kasih Royskane, tetap semangat juga ya. Terima kasih sudah bergabung di ajanya Halo GM siang hari ini. Dan lagunya ada Mundur Perlahan ya, dari Nyoman Paul. Langsung aja fans ya, kita nikmati bersama lagunya. Ini dia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrafan Setia. Gema Merdeka masih diajanya. Halo GM ya, dan kembali Yulia bakal menyapa dulu buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang.
0: Selamat siang. Yulia. Dengan siapa di mana? Iya, dengan siapa di mana?
1: Mbok Lu Swartini dari Pempatan Rendang Karangasem.
0: Mbok Lu Swartini dari Pempatan Rendang Karangasem. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Heeh. Silakan Mbok Lu, apa kabar siang hari ini?
1: Astungkarem. Baik-baik.
0: Baik. Oke, okay, silakan Mbok Lu. Lagunya mau yang mana nih?
1: Lagunya yang Taksi masih.
0: Taksi. Oke, okay, hujan kemarin ya.
1: Iya.
0: Mau di spesial buat siapa?
1: Hujan nih.
0: Sama kering kerontang nih. Sama kayak ya, dompetnya. Oke, Mbok Lu silakan, lagunya mau di spesial buat siapa nih?
1: Ya, spesialnya sama bapak sama anak-anak ya.
0: Oke, okay, makasih Mbok Lu.
1: Iya, makasih Mbok Yulia.
0: Yo, terima kasih Mbok Lu Swartini dari Pempatan Rendang ya. Terima kasih sudah bergabung dari seputar Karangasem sana. Waduh, di Karangasem lagi cerah juga ya, sama hujannya enggak datang-datang. Oke, masih ngomor di kalau saja kita nikmati bersama lagunya. Kali ini dari Taksi Band ya, Hujan Kemarin. Oke, kita nikmati bersama di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren Fanstia Gema Merdeka masih di ajangnya Halo GM ya. Dan Fanstia Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini Yuli hadirkan dulu satu informasi nih, datangnya dari Dewatacom ya. Fanstia, harga handphone dan laptop naik. Jangan khawatir, dapatkan kebutuhan handphone laptop Anda di Dewatacom ya. Karena selain harga yang bersaing untuk pembelian kredit, juga ada promo triple bonus di bulan ini ya. Pembelian secara kredit mulai melalui FIF ataupun home credit, Akulaku dan Kredivo, ini promonya DP 0% ya, dan juga gratis 1 kali angsuran. Nah, pilihan merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya, mulai dari Samsung, Shopee, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain-lain. Nah, merek laptop juga lengkap di Dewatacom. Ada Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, Axio. Nah, ini harganya terjangkau mulai dari harga 2 jutaan saja. Yang mau tanya-tanya, silakan ke WhatsApp ya. Di +62 812 3931 7686. Sekali lagi, Fanstia +62 812 3931 7686. Fanstia Gema Merdeka, informasi lainnya silakan follow Instagram kami @dewatacom ataupun Facebook Dewatacom. Fanstia Gema Merdeka, buat yang jauh dari toko bisa belanja online di Shopee, Tokopedia ataupun TikTok Shop ya, dengan nama store Dewatacom. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewatacom aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, Fanstia, ya. Siapakah yang sudah bergabung di 081558977? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Bu Putu di Keboiwe, Mbak Yulia.
0: Bu Putu dari Keboiwe. Oke, Bu Putu, apa kabar?
1: Kabarnya sehat. Mbak Yulia apa kabar?
0: Kabar sehat juga.
1: Iya, udah maem nih.
0: Weh, belum.
1: Iya, pedalem tuh. Mau tak bawain nih.
0: Mau, apa menunya?
1: Nah, ada sate, mau gak?
0: Sate, gak mau.
1: Rugi dong.
0: Yulia ini belum makan yang ketiga. Kalau yang kedua udah, pertama udah tadi.
1: Oh gitu.
0: Iya. Kalau belum yang kedua nggak bisa mencuer nanti.
1: Oh lemes lah, makanya maem dulu.
0: Ih, baik sekali deh Bu Putu. Oke Bu Putu, silakan, lagunya mau yang mana nih?
1: Mau di ya.
0: Mau di, mau diapain?
1: Mau diapain nih? Kan paling jadinya.
0: Aye, terima kasih.
1: Ae digituin dah.
0: Iya, ae, ini ada yang bawa amplopan nih ke studio nih.
1: Siapa tuh?
0: Tahu siapa namanya, Mbok? Tuh Yuli, istrinya itu yang seneng on air Pak Cahya ya? Oh, tiga bawa ini, bawa amplopan nih istrinya Pak Cahya. Oke.
1: Okay. Mantap, dikasih amplop Mbak Yulia.
0: Iya, makanya kenyam-kenyam nih Bu Putu.
1: Sudah kenyam-kenyam mana amplop.
0: Oke, okay. Ini Maudi Ayunda, tiba-tiba cinta datang. Tiba-tiba amplop datang nih.
1: Ya tuh, udah pas tuh lagunya, tiba-tiba dapat amplop.
0: Oke, okay. Silakan Bu Putu, lagunya Maudi spesial buat siapa?
1: Buat moderatna seorang, buat Mbak Yulia matugas sayang sampai
0: thank
1: tuntas.
0: Thank you, terima kasih. Yo, terima kasih Bu Putu dari Keboiwe. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Lagunya Maudi. Mau diapain? Iya, balik lagi. Oke. Maudi Ayunda, tiba-tiba cinta datang.

0: 97 kamu 7 FM Gema Merdeka ngetren masih diajanya Halo GM ya. Sebelum Yuli akhiri fans Gema Merdeka, satu informasi dulu nih datangnya dari Wajah Motor ya. Halo semeton Wajah Motor, yuk segera miliki Yamaha Grand Velano yang pastinya ini siap dikirim tanpa inden ya. Yamaha NMAX dan juga Aerox siap dikirim dengan DP ringan. Yamaha Vasio angsuran hanya 800 ribuan saja. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah, semuanya bisa dibantu dengan fasilitas servis Wajah Motor dan juga booking service. Emergency call, spare partnya lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah Motor, Nimarejan. Wajah Motor, Nimarejan, Yamaha, Bali. Satu penelpon lagi fans ya, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Ya, Rahmawati Singapadu.
0: Mbak Rahmawati dari Singapadu. Oke, Mbak Rahmawati, siang hari ini kepengen dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya Wijaya 80.
0: Lagunya Wijaya 80, terakhir kali ya. Ini penelpon terakhir juga.
1: Pas banget.
0: Mode spesial buat siapa Mbak?
1: Buat suami yang lagi makan di sini, Mbak Yulia.
0: Oke. Okay.
1: Makasih, Mbak Yulia.
0: Yuk, terima kasih kembali. Buat Mbak Rahmawati dari seputaran Singapadu ya. Oke, okay. Fansnya Gema Merdeka. Lagunya ada Wijaya 80 terakhir kali ya. Sekaligus menutup perjumpaan kita di ajangnya Halo GM untuk edisi hari ini di lembaran 1 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans ya. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi ada Formula Dangdut tepat di jam 3 sore. Saya Yula bertugas tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, bye-bye.

dari Lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar, Bali. Selamat sore, fans setia. Kita jumpa lagi di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Selama 2 jam ada saya, Aditya, akan menemani Anda ya. Sampai di jam 5 sore nanti, saya buka atensi juga di 462207 atau WhatsApp di 08155580977. Silakan juga bergabung di sosial media kita, bisa gabungan di Facebook, Instagram. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan juga subscribe channel YouTube dari Radio Gema Merdeka Bali.

0: atau magang di luar negeri. Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Dan kalau orang bilang hokinya itu bulan 9 itu bagus ya. Amin, semoga juga bulan ini juga memberikan hasil yang terbaik untuk kita semua ya. Yang sudah gajian, dompetnya sudah tebal, dan yang sekarang sudah siap-siap untuk menikmati senang-senang bersama dengan keluarga atau orang-orang yang dicintai juga, selamat menikmati. Kalau ada yang sudah pulang kerja, selamat menikmati perjalanan pulangnya. Semoga tiba selamat sampai di tempat tujuan. Boleh belanja-belanja dulu ya. Beli cemilan dulu buat anak-anak tercinta di rumah, atau mungkin juga yang sekarang ini masih bekerja. Jangan sedih, jangan bimbang, jangan galau ya. Single-single dangdut pilihan juga masih akan tetap hadir untuk Anda sampai di jam 5 sore nanti ya. Tapi sebelum kita lanjut lagi dengan single berikutnya, saya punya satu informasi dulu untuk Anda fans setia. Ini ada hubungannya dengan kesehatan Anda. Ini datangnya dari minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan. Dan fans setia, minyak gosok cap tunggal ini diproduksi oleh PT Seger Waras ya, sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan kita seperti radang, batuk, kemudian juga leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek menahun ya. Nah, selain untuk orang dewasa, minyak gosok cap tunggal juga bisa digunakan untuk anak-anak yang bisa menyembuhkan batuk, masuk angin, kejang, kemudian sakit perut, perut kembung, diare, muntah, dan juga menyembuhkan biduran ya. Dan minyak gosok cap tunggal juga sangat mudah untuk didapatkan, bisa didapatkan di toko-toko obat dan seluruh apoteku. Kalau misalnya ada di antara Anda yang sekarang ini lagi ada di seputaran Ubung, Fansetia bisa langsung datang ke apotek kita Ubung yang alamatnya ada di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar, atau kalau yang ada di seputaran Gajah Mada lagi melintas sore hari ini, Anda bisa langsung datang ke toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, atau bisa juga ke toko obat saudara, alamatnya ada di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar.

Ya, fans Tia Gemong Merdeka, kalau Aisyah Putri bilang ganti pacar, ya kalau saya sih tinggal ganti bulan nih. Benar juga ya. Kemarin sudah kita lalui bulan ke-8, sekarang sudah masuk ke bulan yang 9.

Deka, kita sudah melangkah di 24 menit ya, berlalu dari jam 3 sore. Kita bantu fans setia dulu nih, yang kebetulan kali ini lagi ada berita kehilangan. Di mana telah hilang ya, satu buah tas pakaian berwarna hijau yang berisikan satu buah handphone, kemudian satu buah kamera, satu buah MacBook Air, kemudian perhiasan yang berbahan perak, serta desain anatomi gigi anak yang berbahan perak. Tas hijau diperkirakan hilang itu pada tanggal 31 Agustus pada jam 2:30 sore sampai jam 4:20 WITA dalam perjalanan dari Jalan Raya Bedugul menuju Angantake Badung. Nah, bagi fans setia yang menemukan ini bisa menemukan tas dan barang berharga ini bisa dimohonkan untuk menghubungi Bapak Ketut Susana. Nomor teleponnya bisa dicatat dulu, 087-761-336-066, dan akan diberikan imbalan sebagai ucapan terima kasih.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Baik, Panstia Gama Merdeka, jangan lupa untuk kita selalu membiasakan yang namanya memilah sampah, Panstia. Dan seperti kita tahu juga, salah satu penyebab dari bumi yang semakin semrawut itu adalah sampah plastik yang dibuang sembarangan, ya. Jadi untuk Anda, Panstia, selalu ingat, jangan buang sampah sembarangan, terutama sampah plastik. Dan salah satu kebaikan alam yang bisa kita berikan dengan cara yang paling sederhana itu adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi mari bersama-sama Panstia, karena sekarang sudah bulan-bulan yang hampir mendekati musim penghujan. Kalau misalnya sampahnya menumpuk dan menutup selokan, nanti akan menjadi banjir juga, ya. Jadi harus waspada juga kita semua. Jadi bersama-sama kita kurangi penggunaan dari kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Kemudian hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Dan diharapkan juga untuk masyarakat ini mengolah sampah organiknya di rumah masing-masing. Seperti sampah dapur, daun kering, dan juga sisa canang yang kita haturkan setiap harinya. Kita bisa mengolahnya menjadi kompos, ya. Dan perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yang dimulai dari rumah kita sendiri, di mana setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos, ini adalah langkah kecil kita menuju perubahan besar. Jadi mulai dari sekarang, Panstia, tidak ada kata terlambat, kita kelola sampah dari sumbernya mulai dari rumah kita masing-masing. Dan ketika kita belajar untuk mencintai alam, ini sama halnya dengan menjaga milik dari Tuhan yang suatu saat nanti kita akan wariskan kepada anak cucu kita.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Ini yang sudah di request ya. Di 462207 sudah kita nikmati bersama. Ada keringat jagung. Sudah saya hadirkan ya. Dan terima kasih juga buat yang sudah gabungan juga sore hari ini. Sapa-sapa dulu ya, sudah ikutan di Facebook dulu ya. Selamat sore dulu untuk yang sudah ikutan. Ada Dede Mahes di Angantake. Kemudian ada Ari Dinamika di Tolpati Kelungkung hadir. Selamat sore. Dewo Boncu di Kedewatan Ubud juga monitor. Terima kasih sudah ikutan. Kalau di Desa Tua Marga Tabanan ada Made Hendra Saputra yang lagi bergoyang sore hari ini. Baik, terima kasih. Ada Oko Mulyarto di Padang Sambian, kemudian ada Wayan Puspasari di Budaga Klungkung hadir juga, selamat sore. Kemudian di Banjar Kauripan Sedang Badung ikutan joget juga sore hari ini ada Mang Ditya. Terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada Dewi Martini di Sesetan, Yantini di Seladude, ada Ibu Jero Soke di Pedungan hadir juga sore hari ini ya. Selamat sore juga untuk Pak Wayan Siaje di seputaran Mas Ubud. Kemudian ada Tumiyam Virgo di Wonogiri Medan. Oke, hadir juga sore hari ini. Terima kasih ya sudah ikutan di Facebook kita sore hari ini ya. Kita lanjut lagi fans dia dengan single berikutnya. Saya hadirkan dulu nih buat yang tadi sudah ikutan di 081558977. Saya pilihkan dulu ini dia, Wiwi Sagita Ngamen 2. Kita nikmati bersama.

0: Asli.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Merdeka masih dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Denpasar, Bali. Dan sisa masih 1 jam lagi ya, waktu saya Ditya untuk menemani Anda berjoget bareng di sini di Formula Dangdut sampai di jam 5 sore nanti. Ya, sebelum kita lanjut dengan single berikutnya, saya ada satu informasi dulu nih untuk Anda, terutama buat masyarakat yang ada di sepanjang jalur Gatot Subroto Tengah dan sekitarnya. Nah, bagi Anda fans setia yang membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon belanja satuan, dan segala kebutuhan, jangan ragu, jangan bimbang, Anda bisa langsung menghubungi Balistar Gatsu. Alamatnya ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 279 sampai 335 Denpasar. Dengan nomor teleponnya ada di 0361-907-5270 atau WhatsApp di 0821-4437-0364. Dan Balistar sendiri selain ada di Bali juga ada di Jawa dan juga ada di Lombok. Nah, di mana lagi ada printing sebanyak ini? Tapi yang pasti fans dia, jukut kentang, metimpal, ares, Anda datang dijamin beres.

0: Om Swastiastu, Pak Tu. Aduh, beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu, Bu Man. Bibi panake Putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar Putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngoraha ngirim utawi transfer pes uli ditu. Cuman, ken-ken carane.
0: Beh, CGT to Pak Tu. Di Bank BPD Bali, ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi, baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan, tiang lakar ke Bank BPD Bali. Lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali, Bu Man.
0: Nggih, Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan keluar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak. Kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Jaga Mamer Deka. Sebelum kita lanjut lagi dengan single berikutnya, saya ada satu informasi dulu nih yang datangnya dari Vitalik. Ya, sekarang ini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Kini hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power. Serta tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Dan Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok tunggal.

Baik, Pak Setia Gema Merdeka dari Trio Macan Sigar ya, sudah kita nikmati bersama di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Dan satu informasi dulu untuk Anda, fans setia. Ini ada satu berita kehilangan, di mana telah hilang satu buah tas pakaian berwarna hijau yang berisikan antara lain ada satu buah handphone, satu buah kamera, kemudian satu buah MacBook Air, kemudian perhiasan berbahan perak, serta desain anatomi gigi anak yang berbahan perak ya. Tas yang berwarna hijau ini hilang pada tanggal 31 Agustus jam 2:30 sore sampai jam 4:20 WITA dalam perjalanan dari Jalan Bedugul menuju Angantak ke Badung. Nah, bagi Anda fans setia yang menemukan tas dan barang berharga tersebut, bisa menghubungi Bapak Ketut Susana di nomor telepon 087-761-336-066 dan akan diberikan imbalan sebagai ucapan terima kasih. That was fresh.

Ya, fans dia ngomong merdeka. Kalau nanyain apa-apanya dong, ya udah, saya mau kasih tahu yang satu ini, fans dia. Nah, ini khusus buat Anda para lelaki yang ingin menjadi seorang lelaki full power. Kali ini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Kini hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang pasti sudah memberikan support untuk fans setia menjadi seorang lelaki full power. Serta tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Dan Vitalik sendiri dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dan dapatkan Vitalik di apotek serta toko obat terdekat dari rumah Anda.

Ya, fans setia Gema Merdeka, sudah mendekati jam 5 sore. Cepat sekali ya waktu itu berlalu. Ya, sebelum berpisah sore hari ini, saya mau menyapa dulu nih buat ya sudah ikutan. Selamat sore dulu untuk Bapak Made Made Parne ya, yang sudah ikutan. Kemudian ada Mbok Rai Batu Kandi hadir sore hari ini, terima kasih. Kemudian ada juga di seputaran Sibang Kaje hadir, ada Pak Wayan Subagia, Bapak Sudi Bagio, Pak Wayan Sudi Bagio ya. Terima kasih sudah ikutan juga. Ada Ibu Jeru Mertesari di Siulan ikutan juga. Ariel Dika juga gak ketinggalan ya. Kemudian ada Aba Waisel di Samplangan, selamat sore. Kemudian ada juga Pak Dila Atmaja di Nusa Dua ya. Terima kasih juga untuk ikutan gabungan sore hari ini. Ada Ibu Wayan Lastri di Belayu Tabanan. Ya, fans setia, sampai di sini dulu ya. Saya Ditya menemani Anda berjoget bareng di sini di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga terhibur dengan single-single dangdut yang saya hadirkan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sore hari ini dan sampai jumpa.

Selamat sore para pemirsa, dedane Panitia Gemerdeka ring di JJ pada megenah. Rasa bagi bisa ni dang Serenaldi si dedang Kilmaleh. Kadi biasa ngelaran acara temu sawitre ring ran mangkin pertemuan anggar nggih kadakan kaping pertama utawa ring tanggal 1 September waris kali tali 16. Nah kadi biasa wanda jeung ring Panitia Gemerdeka sami melihat cerita untuk gelaran teman-teman Bali koleksi 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren ngantos segala puput jam pitungi. Moga-moga panitia Gema Merdeka kanton sida panggihin sada kena rajang dan kirang punapulan punapi terus tata wenda nering sor peneduh yang pramekawi. Sedara ngelantur ngiring aksirin sembah pengas tunggaran didiang pina ke pemungkah acara. Om Swastiastu.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal

0: Anda datang dijamin beres.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care. Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

Bapak Ketut Susane dengan nomor hand 087-761-336-066. Jadi yang menemukan akan diberikan imbalan sebagai ucapan terima kasih.

Panitia Agama Merdeka. Nah, saudara ini Panitia Agama Merdeka kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, ya. Serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, Panitia Agama Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan persen bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit. Dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus, 100% alami, warisan Nusantara.
3: Kutus-kutus, tambah waras.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

pahlawan pengganti dua iwau sampun tilar senang-senang menawi te sampun pada terhibur kanten ringlaran acara temu sawitre paletan kapertama nggih kanten sareng ditiang Gus Renaldi. Suksemu pemangkat niki sementara ditiang sami sampun nyarengin bergabung di siaran live TikToknya Gus Renaldi penyiar nggih. Eh, salam kenal, silakan di polo-polo. Kenten. Eh, sambil tap-tap layar sampun niki biar tambah rame. Nemangkin di tiang jagi ngundingan yang dumun ini pa dewasan benjang utawi ale ayuning dewasa ini dewasa benjang tanggal 2 September ngeh. Nah benjang niki gagak anungsang pati. Nah niki tidak baik melakukan upacara membakar mayat lan atiwe-tiwe.

Gemar Dikasami sida orang di tiang tembang vokal Tripuspa. Nggih, sedurunge niki tiang ngaturang suksema semendan-semendan di tiang sane sampun mengapresiasi dan berkontribusi di siaran live TikToknya. Terima kasih untuk Nasib sampun bersama Puspita Dewi.

Inggi, dedane pancitia gemar di kasrang sami mawali maleh ringlaran acara temu sawitre gendeng-gendeng balinya gemar merdeka. Inggi, ini mungkin sampun ring paletan kaping kalih pancitia gemar merdeka acara temu sawitre ngelantur ngantos puput melibos bos jam pituangi. Asyik semua niki sematan sana sampun bergabung di siaran live TikToknya. Inggi. Ya, mugi sampun pada teribur dua nih akeh sampun gelaran tembang-tembang Bali sampun tilar sampun katur ngawit jam 5 sore wau nggih iring ditang semeton sami ngantos puput melebos jam 7 wengi sampun pada menjagokan tembang pilihan suang-suang niki semeton ditiang.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ingi dedane pan setia gemar dekai sarang sami temang manis pisan Odi Mahendra nge si dekator temangnya ne sane beragas wadah Adi Ngelahang punapis mendaun sami sane senang ring tembang iwau mogi-mogi sampun je terhibur nge nyarangin acara temu sawitre gending-gending balinya gemar merdeka. Luar biasa niki semeton sane sampun sekedar lewat ring layar niki ring live TikTok nggih. Nggih duresang sambil tap-tap layar ditunggu apresiasinya kenten nggih. Pan Setia Gemar Merdeka lan urang dumun niki akeh sane sampun menjagokan tembang-tembang pilihan. Moga-moga sami sida aturang titiang, sami sida keputar nggih. Galah kanen akeh niki ngantos jam 7 wengi mele bos-bos.

Inggih, dedane panitia gambar dikasami duet Tastrawika sareng Dina Rikayanti sidat orang titiang niki mesaput bagie. Aji tut mopet niki reng tulikop ampun mokoling aji tut. Meh paling si malu mokoling ma jam 5 kena jam 5 sore. Beh. Minap sibuk aji tut mopet lagi ngontrol anurah kaplingan meh dadas manor mangke niki. Bergerak di bidang properti mangkin aji tut mopet kenten nggih sukses selalu aji tut. Dem-dem batine. Panitia Kemerdeka, minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik pegalino, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi, jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B. Apotekku Sesetan. Jalan Raya Sesetan 221C, Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55, Apotekku Kuta, Jalan Pantai Kuta 46, Apotekku 9 Renon, Jalan Dukat Balian 50, Apotekku Pulau Kawi, Jalan Pulau Kawi 74, Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428. Yeh, utawi dada subungnya Apotekku Badu Bulan, Ring Jalan Raya Badu Bulan nomor 11 Gianyar.

Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

Yenge dedane panitia kumar dega sarang sami budi arese sane matembang hamba nising megigi sida metilar sampun piares yang sarang-sarang. Moga-moga panitia kumar dega sarang sami sampun pada merasa taribur pemekas sane senang pisan mirangin gending-gending balinya gema merdeka. Gending bali gema merdeka koleksi 97,7 FM. Nge, sek semua niki. Sementara niti ring studio penggemar lagu Bali rauh niki matur suksi mobil banget nggih Kang Yang sinampuran niki sampun jam 7 kadang nggih Kang Yang ledang benjang malih wawanin nggih alon-alon niki ring margi sementara ampun jagi budal niki. Terima kasih niki nggih bingkisannya kenten nggih tetap semangat kompak Mas Witre penggemar Gending Bali Serang Sami ampurayang lumun duaning sampun jam niki nggih jam 7 sampun nggih kelas sampun acara Gending-Gending Balinya benjangan malih wawanin titiang Gus Renaldi pengendara acara gumandi langsung pacang ngalung serma pamit puputang titiang untuk para mesanti Om Santi Santi Santi Home.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat malam fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 28 Paden, Pasar Bali. Ketemu sama Tiara malam hari ini fans Gema Merdeka, tentu di edisi hari Selasa tanggal 1 September tahun 2026. Malam hari ini karena edisi Selasa, otomatis program Anjang Sana Udaranya edisi Selasa Galau ya. Selama 2 jam ini kita bakal dengerin lagu-lagu yang galau fans Gawang Merdeka. Jadi buat kalian yang mungkin hari ini lagi beneran galau, cus, kalian bisa mengekspresikan kegalauan kalian lewat sebuah lagu. Bisa request langsung lagu-lagu galaunya ya. Atau buat fans Gawang Merdeka yang mungkin hari ini aku gak lagi galau sih Tiara, tapi aku punya lagu-lagu galau yang enak didengar, cus, bisa di request juga ya. Terus fans Gawa Merdeka pun bisa ikutan gabung dan juga kirim salam. Siapa tahu malam hari ini ada yang pengen kirim-kirim salam buat temen-temennya, buat keluarganya, boleh banget langsung aja gabungan di sosial media kami ya. Bisa di WhatsApp 081558000977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Dan jangan lupa juga untuk yang sedang menjauh di sana, jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming ya. Silakan diakses streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Oke deh, kalau gitu Tiara tunggu atensi kalian, Tiara tunggu kalian gabungan sampai nanti di jam 9 ya. Kita langsung mulai Anjang Sana Udara edisi Selasa Galau dengan single pertama kita dari miliknya Raisa. Ini dia, Bila.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna.

97.7 Kamu tuh JFM Gema Merdeka ngetren satu single dari miliknya Keisha Lefronka. Tak pantas terluka sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di malam hari ini. Ini lagu ya spesial bagi yang sudah request. Terima kasih Pak Cahaya di seputaran Tanggap sana. Terus kirim salam juga. Salamnya katanya buat Roy Skani, Mbok Kadek Rahmawati, Mbok Dayurat Mini, Gus Bawe, Mbok Putu Keboiwe, Mbok Mini Asih, Mbok Kadek Ratna lan istri tersayang yang lagi makan malam katanya. Selamat makan malam. Untuk fansnya juga yang mungkin lagi monitor sambil makan malam, selamat makan malam ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat yang lainnya yang udah request lagu, yang sudah gabungan, yang sudah kirim-kirim salam. Ditunggu, nanti bakal Tiara calling satu-satu. Nanti bakal Tiara puterin juga singlenya satu per satu ya. Lanjut, terima kasih banyak. Kita lanjut ya. Ini ada Mbok Pandi Ebi dari Singapadu yang juga ikut gabung. Katanya mau request lagu juga dong. Lagunya Triswaka yang Aku Bukan Jodohnya. Boleh, ditunggu sebentar lagi akan meluncur.

Kemudian, terima kasih. Ini ada semeton kita di seputaran Susut, tapi gak ada namanya. Ya pokoknya buat beliau katanya mau request lagunya Asbak Band, ternyata salah mengenalmu. Ini juga cakep singlenya, tapi lagunya rilis tahun 2008 nih ya, setelah Tiara cek. Jadi lagunya akan masuk di Himbauan Malam. Mohon ditunggu agak sedikit lama, karena Himbauan Malam mulai dari jam 9 sampai nanti di jam 10. Jadi mohon ditunggu. Atau mungkin kalau fans Tia seputaran Susut mau request lagu lagi untuk di Anjang sana, boleh, silakan aja. Jadi kalau kalian yang lagi monitor pengen request lagu dua gitu misalnya ya, satu untuk di Anjang sana, satu untuk di Himbauan Malam, itu boleh banget. Jadi langsung aja di cari-cari single-single yang kalian suka ya. Khususnya untuk di Anjang sana itu lagu-lagu yang lebih baru gitu ya. Kalau nanti di Himbauan Malam itu lagu-lagu yang semi lawas di era tahun 2010 sampai tahun 1990-an. Oke? Baiklah, sebelum kita dengerin lagunya Trisuaka, Tia punya informasi penting dulu nih untuk fans Tiga Gawang Merdeka ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru loh, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja, dan fans Setia pun bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Atau apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
5: Wah.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food. Gemar.

97.7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Liodra Tiara bersama dengan Ziva dan juga Yofi Widanto di single galau mereka yang judulnya Menyesal. Lagu ini mengudara spesial buat yang sudah request juga. Terima kasih. Ada Bligus Bawa di daerah Betubulan Gianyar yang sudah request. Terus katanya mau request lagunya Reza Artamevia yang judulnya Dia untuk nanti di himbuan malam ya. Terus salamnya katanya buat Dayurat Mini, Moka Deratna, Mo Pandi Ebi, Mo Madi Marleni, dan Pak Cahya di Tangep. Terima kasih kembali. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Terus lanjut ada Bu Yoga juga di daerah Sibang ikut dengerin juga. Katanya minta lagunya Republic Fenstia. Boleh, habis ini mengudara Sandiwara Cinta. Tapi sebelum itu, Tiara mau sapa-sapa lagi. Terima kasih banyak untuk fans Gema Merdeka yang sudah bergabung, khususnya di Facebook di Gema Merdeka Ngetrend. Terima kasih untuk yang sudah komen-komen. Ini ada Sima-Sima dari Lembian Kintemani. Terus ada juga Bu Ian Lastri dari Blayu Tabanan. Ada juga Nyoman Landung dari Panasan Klungkung. Ada Wayan Siaja juga di daerah Mas Ubud. Terus ada Wayan Narti dari Lapangan Tembak Pak Sebalik Klungkung. Kemudian ada juga Komang Aryani di Sanur Kajil yang request lagunya Project Pop yang au-au judulnya. Boleh, tadi udah Tiara cek, ternyata masuk di himbauan malam, jadi mohon ditunggu, nanti akan mengudara di jam 9. Oke? Baiklah, kita langsung kalau kita dengerin lagu berikutnya. Lagunya Republik, ini dia Sandiwara Cinta.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema,
2: Gema,
1: Gema,
2: Merdeka.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Geisha, lumpuhkan ingatanku jika sudah meluncur di edisi hari ini, di malam hari ini ya. Lagunya spesial pula untuk yang sudah request. Ingatanku jika itu. Hayo, siapa yang request? Terima kasih. Ini siapakah yang bergabung? Ayu Putu di seputaran Ketewel yang sudah monitor. Terima kasih kembali. Lagunya sudah mengudara, sudah didengar juga, ya kan? Terima kasih banyak. Kita lanjut dulu fansnya Gawang Merdeka, karena Tiara punya informasi penting malam hari ini untuk Anda yang jadi masyarakat di kawasan Ubud, Galalang, Bedulu, Tebongkang, dan sekitarnya. Untuk Anda yang sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon bagi satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, langsung bisa meluncur ke Bali Stars cabang Ubud. Alamatnya di Jalan Corai Puda Emas Ubud, di utara Biji Motorworld, sebelah barat jalan. Kalau mau tanya-tanya, bisa langsung telepon di 0361-9085-317 atau bisa via WhatsApp-nya juga di nomor 081-239-897-025. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan punya cabang sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Fansnya Gawang Merdeka keren banget kan, ya kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cikut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres. Kita langsung lanjut kalau gitu lagu requestan berikutnya. Ini ada Kadek Hendra di Sanur yang request lagu Noah, Tak Ada Yang Abadi.

0: Hi, it's Jericho and Jolene.
1: Hi, hi.
0: It's Jolene and Jolene.
1: Every day, I feel so special.
0: I love you.
1: Karena aku nemu body wash baru dari Mills. Dan wangi body wash baru dari Mills. Yang wanginya perfume beauty, charming each body on perfume beauty. Wanginya tuh, wanginya manis. Dan juga segera banget manis. Kayak bekas dua pincet itu loh. Kayak terus dua pincet itu loh. Menurut kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gini perfume.
0: Karena tiap mandi tuh ya,
1: aku tuh berhasil mandi tuh ya. Kasih extra lulus gitu ya kulit aku. Dikasih extra lulus perfume beauty charming beauty. Ibu pelajar saya bicara di jalan terus di jalan. Jadi kulit itu berasa halus, semuanya berasa halus. And then with Lenny, the special everything I do pokoknya. Kalau aku mandi pakai bot perfume di jalan, kalau aku mandi pakai bot perfume di jalan, kalau aku mandi pakai bot perfume di jalan, so special.
0: Kamu juga bisa loh, so special. Buktiin deh, so special. Buktiin deh.
2: Fansnya Gema Merdeka, kini fans sudah kembali dengan semangat dan perasaan baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan ayam masam sahaja masuk, hadir dengan kemasan rupiah yang sangat sempur untuk menjadi rupiah food power. Setelah perang di kemasan rupiah food power dengan harga 168.000 dengan harga 1.3 sahaja. Jadi, untuk kita lihat di konsumsi cuci seminggu 2 kali aja. Fansnya Gema Merdeka, kali aja. Fansnya Gema Merdeka, kali aja.

97,7 FM Gema Merdeka, angkatan lagunya Rimar, Waktu dan Perhatian juga sudah meluncur. Lagunya pun spesial Tiara putar malam hari ini untuk yang sudah request. Ini ada Bu Ian Berarini di seputaran Kesiman. Katanya kirim salam juga, salamnya buat anak yang jauh di sana. Katanya ibu lagi kangen sama kamu gitu. Oke, masih bisa ditelepon Bu Ian, langsung telepon anaknya ya, video call biar bisa mengurangi rasa kangennya gitu kan. Untungnya sekarang ada video call sih, jadi meskipun kangen masih bisa diobati meskipun sedikit ya. Kangennya gak akan hilang kalau belum ketemu sama orangnya gitu ya, fansnya Gawang Merdeka. Tapi ya minimal sedikit berkurang lah kangennya kalau sudah bisa teleponnya, sudah bisa dengerin suara dia, sudah bisa lihat wajah dia meskipun lewat layar kaca gitu kan. Emang kasih sayang orang tua sama anak itu gak pernah putus ya fans dia ya. Mantap. Terima kasih sudah bergabung Bu Ian Berarini. Terima kasih juga sudah mengingatkan Tiara yang juga sebagai anak. Pasti mamanya Tiara juga lagi kangen sebenarnya. Nanti deh kita telepon sama-sama ya. Terima kasih banyak. Lanjut, terima kasih untuk semua yang sudah ikut bergabung. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan, yang sudah atensi dimanapun kalian berada. Mungkin ada yang lagi dengerin di rumah, di toko, di warung, atau di senggol. Mungkin ada yang lagi stay tune, lagi nyimak radio Gema Merdeka, atau mungkin di SPBU, karena biasanya beberapa SPBU di Bali juga sempat Tiara gap dengerin radio Gema Merdeka gitu kan. Siapa tahu malam hari ini ada yang dengerin. Hai, semangat ya buat teman-teman di SPBU. Semangat juga buat teman-teman yang lagi antre. Tiara tahu Pertalite itu lagi krisis kayaknya ya kan, jadi antreannya panjang. Tapi enggak apa-apa karena memang kalian harus beli Pertalite. Mungkin bisa sambil nunggu, sambil sabar, bisa sambil ikut nyanyi dulu lah ya sama lagu-lagu yang mengudara di radio Gema Merdeka. Terus yang lagi di mobil juga gak ketinggalan, Tiara sapa juga kalian, hati-hati di jalan ya. Semuanya yang lagi nyetir, ingat kalau ngantuk bisa minggir dulu, cari tempat yang adem, enak, terang gitu kan. Bisa ke minimarket dulu, ngopi dulu atau mungkin nyemil apa gitu ya kan, biar ngantuknya hilang lah sedikit gitu ya. Pokoknya semuanya Tiara sapa. Iya, terima kasih banyak. Lanjut, Tiara mau lanjut lagi sapa-sapa yang di WhatsApp. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah ikut bergabung, yang sudah request lagu juga. Ditunggu kalau ada lagu yang belum mengudara, sabar. Satu persatu lagunya mengudara ya. Jangan di demo Tiara, kasihan. Ditungguin aja lagunya mengudara nanti ya. Lanjut, Indrawari di Manca Warna Tambak Siring. Terima kasih sudah ikut komen-komen, sudah ikut gabungan di WhatsApp kami. Terus ada Kakek Gema juga di Tabanan Mandung, ada Made Parno juga, terus ada Bapak Hendram di Tabanan sana, kemudian ada Pak Wayananya juga di Pedungan yang juga sudah ikut monitor, terima kasih banyak. Terus ada Mok Tut Nari di Noja Kesiman, ini request lagunya Viera yang Rasa Ini, boleh ditunggu karena lagunya masuk di himbauan malam ya. Oke, dan fans ya, jangan lupa juga karena sekarang Vitalik itu sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harganya Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Dan Vitalik ini bisa kalian konsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fans ya pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97.7 FM Gema Merdeka, ngaturan lagunya mahal ini, bawa dia kembali juga sudah meluncur. Lagunya spesial untuk yang sudah request. Ini ada Bunda Suwarni di daerah Klungkung sana yang sudah request. Terima kasih banyak. Terus katanya nanti di himbauan malam mau request lagunya Nugi yang Burung Gereja. Oke, lagunya ada, nanti mengudara di himbauan malam ya. Kemudian satu lagi ada yang request lagu yang sama, lagunya mahal ini. Ini ada Bu Jenny di Gianyar Abian Base. Terima kasih sudah ikut bergabung. Katanya kemarin sempat off dengerin radio karena sakit gitu ya fansnya, tapi setengah sekarang sudah sehat katanya. Terus salam buat fans CGM semuanya, salam kompakan. Oke, terima kasih Bu Jenny, semangat terus ya. Oke, lanjut fans Gema Merdeka, sudahkah kalian follow sosial medianya Gema Merdeka? Harusnya udah sih ya, tapi kalau belum silakan di follow dulu. Dan kalian harus tahu fans Gema Merdeka ada informasi yang cakep banget ya kan. Karena coba kalian cek dulu deh di Instagramnya Radio Gema Merdeka. Terus kalian langsung cek ada postingan yang warna pink-pink itu, kalian bisa buka di sana karena ada program bagi-bagi rezeki pokoknya di situ. Pokoknya kalian harus cek langsung Instagramnya Radio Gema Merdeka. Tiara gak mau spill banyak-banyak ya kan, Tiara pengen kalian biar langsung baca syarat dan ketentuannya gimana. Pokoknya kalian tinggal komen, komen yang bercerita gitu deh fans Tia ya. Jadi kalau penasaran cek langsung di Instagramnya Radio Gema Merdeka. Jangan lupa ikutin kuisnya, siapa tahu kalian beruntung dapetin hadiahnya ya. Hey, lanjut, Tiara balik ke Facebook dulu di Gema Merdeka Ngetran. Terima kasih untuk yang sudah komen-komen. Kita sambung lagi sapa-sapanya ya. Made Hendra dari Desa Dua Market Tabanan, Dede Mahes di Angentake, Oka Mulyarta di Padang Sembian, ada Pak Egar di Angentake, Mbok Miniasih di Luas Tabanan, Cuk Gus Permana di Sukawati, serta ada juga Ayu Gavender yang lagi monitor.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kembang, kembang,
3: kembang, merdeka.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngatakan lagunya Arni Zakri bersama dengan Ade Govinda. Masing-masing sudah mengudara. Yeay, lagunya spesial untuk yang sudah request juga, terima kasih banyak. Siapakah yang request lagu ini? Ada Mbak Dayu Ratmini dari Sutomo Denpasar. Terima kasih banyak sudah monitor. Katanya salamnya buat Gus Bawo, Mbak Kade Ratna, Mbak Dewi Ari, Kakek Gema, dan Pak Cahya yang ada di Tangep katanya. Siap, terima kasih. Selain Mbak Dayu, terima kasih juga ada Arya Sanel Jepit di kawasan 3 Susut Bangli juga sudah ikut monitor, terima kasih banyak. Terus ada juga Adik Mas Panjul di Belah Batu yang pagi, siang, sore, malam selalu melukis fans dia. Mantap, semangat bekerja sampai larut malam ini ya. Terus terima kasih juga buat yang lainnya. Kita akan sapa-sapa lagi. Kita back to Facebook di Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih banyak. Selanjutnya ini ada Ibu Gusti Ayu Parwati dari Ciko Maria. Terus ada Bu Ian Kasih juga dari Kemenuh Kangin Gianyar. Lalu ada Bu Ian Puspesari dari Buda Geklunggung. Dan ada Kadek Giri di daerah Sanur. Terima kasih ya. Sekarang kita lanjut lagi yuk, fans dia. Kita nyanyi lagi single berikutnya. Kita move ke lagunya Ilir 7 yang Cinta Terlarang. Spesial untuk yang sudah request, ada Ira di seputaran Penebel.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget.
2: Jaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Fajar Nur. Tuhan tahu kita saling cinta. Yeay, terima kasih. Ini cakep banget ya, juga suka banget sama single ini. Fans ya, tos lu dari jauh sama Mbak De Agustin di daerah Dalung yang sudah request ya. Terus di himbauan malam mau lagunya Dewa 19 yang judulnya Lagu Cinta. Boleh ditunggu nanti di himbauan malam ya. Katanya salamnya buat seseorang yang jauh di sana. Terima kasih banyak ya. Terima kasih juga buat yang lainnya yang lagi monitor Tiara. Hai, semangat di malam hari ini ya. Buat kalian yang masih gawe, yang masih kerja, yang masih shift malam, yang masih lembur, yang masih beraktivitas, semangat ya. Masih ada Tiara di sini yang bakal nemenin sampai nanti di jam 10 malam. Jadi tenang aja ya. Terus jangan lupa juga nih fans Gawang Merdeka, kita mau bahas masalah sampah juga, karena masalah sampah ini udah jadi masalah global dan sebagian besar itu adalah sampah plastik ya. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Contohnya jangan buang sampah sembarangan ya fans ya. Mari sama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman ataupun jajanan dalam kemasan plastik ya. Diharapkan masyarakat pun bisa mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, ataupun sisa canang. Karena sejatinya perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang kita pisahin, setiap organik yang kita jadiin kompos, itu adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Jadi yuk kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

97, kamu tuh ya film Gema Merdeka, ngetren lagu dari Sabrina Leonor yang judulnya Selesai. Yeay, semoga fansnya juga suka dengan singlenya. Ini juga masuk di Sleep loh, fansnya Gema Merdeka. Jadi kalau kalian juga suka, cus bisa di request terus ya. Terima kasih banyak fans di Gawang Merdeka. Kita lanjut, ada Sang Dewi juga yang sudah ikut bergabung di malam hari ini ya. Terus ada juga Mo Dewi Ari di daerah Klungkung sana yang request lagunya ada band Manusia Bodoh. Boleh, lagunya masuk di himbauan malam. Mohon ditunggu ya. Oke, lanjut, ada siapa lagi kah? Ini ada siapa nih ya? Bunga Aci kayaknya. Terima kasih sudah ikut monitor juga. Sebenarnya request Runi Parulian, tapi sayang banget Runi Paruliannya tadi sudah sempat mengudara. Jadi kalau Bunga mau request lagu yang lain silahkan ya. Kemudian terima kasih juga buat yang lainnya yang sudah ikut komen-komen, yang sudah ikut bergabung di Latmaja di Nusa Dua sana. Terus ada Abah Waisel juga di Samplangan Gianyar, terima kasih banyak. Ada Yan Andre juga di Kubu Bangli yang juga sudah ikut bergabung, terima kasih ya.

untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tiagama Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97 Kamu 7 FM Gema Merdeka ngetren lagunya And Now bersama dengan Ari Lesmana. Sesi potret juga sudah meluncur malam hari ini. Oke, fans Gema Merdeka, kita lanjut. Tiara masih punya informasi lagi malam hari ini untuk fans Tia, terutama buat generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget? Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak

bertindak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, maka fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia. Okay, gak kerasa juga fans Gawang Merdeka ini waktunya sisa lagi 12 menit aja. So tetap stay tune di sini ya sebelum kita tutup program Anjang Sana Udaranya. Masih ada 2 lagu terakhir fans dia, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, ngatakan lagunya Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu sudah mengudara malam hari ini. Yeay, lagunya spesial pula Tiara putar untuk yang sudah request. Ini ada Momade Resmi dari Teja Kule. Teja Kule tuh beleleng gak sih? Semeton kita nang jauh di sana. Terima kasih loh sudah monitor di 97.7 FM. Katanya salamnya untuk semua fans TGM dimanapun berada. Salam sehat tur Rahayu. Rahayu Mawali. Terima kasih banyak sudah ikut monitor, sudah ikut gabungan. Okay, lanjut fans Tia Buga Aci telat monitor katanya, sayang banget. Next mungkin bisa ikut bergabung di esok hari supaya lagu yang diinginin bisa mengudara ya. Terima kasih juga untuk fans Gema Merdeka yang sudah komen-komen di Facebook. Nanti bakal Tiara sambung lagi fans Tia untuk sapa-sapanya. Karena ini waktu anjang sananya sudah merapat, sudah mepet banget, sudah hampir jam 9 malam. Jadi Tiara bakal tutup dulu program anjang sana udara untuk edisi hari ini, di edisi hari Selasa tanggal 1 September 2026 ya. Pas banget baru aja memulai September, harusnya September ceria ya. Cuma karena programnya memang Selasa galau, jadi kita tetap harus mendengarkan lagu-lagu galau di setiap hari Selasa. Terima kasih ya fans Tia, pokoknya buat semuanya udah monitor di rumah, di toko, di warung, di senggol, di mobil, di tempat kerja, di mana lagi yang belum Tiara sebut, di SPBU, pokoknya dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak sudah monitor dan semoga semuanya suka, semoga semuanya happy sama lagu-lagu galau yang sudah mengudara selama 2 jam ini. Dan kalau masih kurang lagu-lagu galaunya, besok bisa request lagi lagu-lagu yang lainnya, okay? Terima kasih banyak fans Tia Gawang Merdeka. Kita tutup dulu ya program anjang sana dan kita mulai untuk di program himbauan malam di jam 9 sampai nanti di jam 10. So, tetap stay tune di sini.
1: Pukul 21

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat malam Fanisi Gema Merdeka, tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Program himbauan malam menemani Anda di jam 9 sampai nanti di jam 10. Fanistia masih di edisi hari ini, edisi Selasa di 1 September tahun 2026. Masih bareng Tiara juga dan sudah dibuka dengan satu single requestan lagunya Asbak Band, Ternyata Salah Mengenalmu ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk fans yang sudah bergabung, yang sudah monitor, yang sudah stay tune. Terima kasih juga untuk yang sudah request lagu. Ditunggu semuanya, satu persatu lagu requestan Anda akan mengudara malam hari ini.

97,3 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Reza Artamevia. Ini dia yang judulnya Dia. Terima kasih untuk yang sudah request lagi ini. Ternyata masih monitor di 97,7 FM. Terima kasih banyak. Terus katanya candu banget lagunya. Terus video klipnya bagus banget. Sampai Tiara dikirimin link YouTube musiknya. Mantap. Terima kasih banyak. Ini singlenya udah lumayan lama banget ya. Fansnya gawa mereka ya, lagu lumayan lawas gitu ya fansnya. Tapi ini tuh punya magisnya tersendiri. Apalagi kalau misalnya pagi-pagi kita puterin gitu ya fans dia ya. Karena memang punya nada lagu yang ngebeat juga. Jadi bisa bikin kita jadi nambah semangat ya kan. Bahkan banyak juga yang remake single Reza yang judulnya Dia ini, Fenty. Ada Koldiak yang terbaru yang Tiara tahu, dia sempat nge-remake juga single ini, dirilis juga secara resmi sebagai single mereka. Dan pastinya masih banyak lagi penyanyi-penyanyi lain yang juga sempat nyanyiin lagu ini, ya kan? Oke deh, kalau gitu Fenty Go mereka kita lanjut lagi. Terima kasih banyak untuk yang masih monitor malam hari ini. Semangat beraktivitas buat kalian yang masih bekerja, yang masih beraktivitas apapun itu aktivitasnya. Semangat ya. Masih ada Tiara di studio yang bakal nemenin sampai nanti malam. Sekarang waktunya Tiara bakalan spill dulu untuk fans GWM Merdeka. Siapa di sini yang belum follow akun sosmednya GM? Cus, jangan lupa di follow fans Tia. Ada Facebook kami namanya Gema Merdeka Ngetren. Terus kami juga punya Instagram namanya Radio Gema Merdeka. Sama punya TikTok juga Gema Merdeka Bali. Dan Tiara mau ingetin sekali lagi buat fans GWM Merdeka yang punya akun Instagram, silakan bisa mampir ke Instagram kami di Radio Gema Merdeka. Kalian cari postingan yang masih di atas kok fans Gawang Merdeka, ada warna pink-pink gitu nuansa postingannya. Di situ ada kuis fans dia. Jadi silakan diikutin syarat dan ketentuannya, bagaimana disuruh cerita apa gitu kan. Silakan komen-komen langsung, jangan lupa diikutin step by step-nya. Kan pasti disuruh nge-tag teman-teman lah, disuruh nge-repost ke story kayak gitu kan. Diikutin aja semua step by step-nya. Siapa tahu fans dia yang berhasil bawa pulang hadiahnya. Iya kan, lumayan. Dan untuk yang sudah bergabung, yang sudah ikutan komen-komen, terima kasih banyak. Ditunggu nanti pengumumannya ya, pengumuman lebih lanjutnya nanti ditungguin aja. Dan buat kalian yang belum gabungan, cus, bisa langsung cek and recheck langsung di Instagram kami, Radio Gema Merdeka. Oke, kita lanjut ya. Kita move sekarang ke lagu berikutnya. Masih nuansa yang ngebeat juga lagunya Project Pop. Ini dia, Au Au.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
4: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
5: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
4: Malam ini, Papa siap, Ma.
3: Ayo, Pa.
5: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
7: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97.7 Kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren Burung Gereja sudah mengudara juga malam hari ini. Spesial untuk yang sudah request juga ya. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk fanita yang masih setia monitor. Sematan tejakula kita masih setia monitor katanya. Mantap. Terima kasih. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang mengudara malam hari ini ya. Lanjut, Tiara mau lanjut untuk sapa-sapa yang di Facebook ya, di Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih. Iketut Ari Sugina Dinastra di Jalan Gunung Andekase Padang Sambian sudah ikut monitor. Terus ada juga Pekak Podol di Sampangan Gianyar. Ada Putus Ton juga di seputaran yang Batu. Ada Jeru Manggu dan mau Wiseso bersama dengan Jeru Istri Dewi Bulan. Semua sudah komen-komen sudah ikut monitor ya. Terus ada Nilam Wija di Gatsu Timur. Ada Sutar Putu di Nebel, ada Tumiam Virgo di Medan, ada Kadek Hendra lagi, terus ada Peka Ega dari Bangli Sidembunut, ada juga dan Suarsike di Jalan Merdeka Bangli, serta ada Mang Ditya di Banjar Kauripan Sedang Badung. Terima kasih ya sudah ikut komen-komen, sudah ngeramein kolom komentar di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Kita lanjut move lagi lagu requestan berikutnya. Ini dia lagunya Viera, Rasa Ini.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97 Kamu tuh ya film Gema Merdeka. Ngetren itu dia lagunya Dewa 19, lagu cinta sudah meluncur. Oke, kita lanjut lagi yuk. Sapa-sapa lagi yang di Facebook Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih, rame banget. Ini ada Wayan Ena dari Singapadu ikut monitor. Ada Sakura Jepang di daerah Tabanan. Ada Imade Sukarme atau Kakek Devan di Kabe-Kabe. Katanya selamat malam buat semuanya. Salam Rahayu gitu katanya. Rahayu Mewali, terima kasih. Lalu ada Jero Gede di Betan Biu di seputaran Padang Sambian Kaja ikut bergabung juga. Terus ada Made Rasmin dari Karangasem. Ada juga Parwati Loh Putu di seputaran Pemogan sana. Kemudian ada Ibu Putu Widiasi di Payangan Gianyar yang juga sudah ikut komen-komen. Serta ada Bu Jero Soka di daerah Pedungan ya. Terima kasih. Mama Putri di daerah Dalung juga ikut monitor malam hari ini. Terima kasih. Adakah lagi yang belum Tiara sapa? Semoga gak ada ya. Semoga semua sudah Tiara sapa. Semoga gak ada yang ketinggalan. Tapi kalau ada yang ketinggalan, maaf ya fans Tia. Mungkin next, besok ya. Besok kita bisa calling-callingan lagi. Oke? Lanjut. Oh, ternyata di WhatsApp ada yang gabungan lagi. Ini ada Pak Wayan Sugito di daerah Kute. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga Buga Aci yang sudah di rumah lanjut metanding canang katanya. Mau lagunya Drive yang bersama Bintang yuk. Ayo, boleh. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada space, nanti bakal Tiara puterin juga ya. Terima kasih banyak. Kita dengerin dulu lagunya Ada Band. Ini dia, Manusia Bodoh.

FM Gema Merdeka, ngetren itu dia manusia bodoh dari miliknya ada Ben. Sudah mengudara ya, fans Gema Merdeka, dan gak kerasa ternyata waktunya sudah hampir jam 10. Otomatis kita tutup dulu yuk program himbauan malam untuk edisi hari ini ya. Sekali lagi Tiara mau ucapin terima kasih buat semua yang sudah monitor dan yang masih monitor juga sampai dengan detik ini. Nanti kita lanjut sampai jam 12 di musik di keheningan malam. Akan ada banyak lagu-lagu nostalgia yang akan Tiara putar spesial untuk Anda ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat istirahat untuk Anda yang sudah siap-siap untuk tidur malam hari ini, atau untuk kalian yang masih beraktivitas, yang masih lembur, yang masih kerja, semangat ya. Semoga semuanya berjalan lancar dan cepat selesai supaya bisa cepat tidur juga. Ya. Terima kasih. Tiara akan temani sampai nanti jam 12. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini.

97.7 FM Gema Merdeka, Angkat Tren Fans Gema Merdeka. Masih ditemani bersama Tiara untuk edisi hari ini. Kita lanjut di program musik di Keheningan Malam dari jam 10 sampai nanti jam 12 malam ya. Selamat mendengarkan lagu-lagu kenangan.

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin melihat kebun raya terluas di Indonesia, yuk meluncur ke Kebun Raya Bedugul Bali. Lokasinya ada di Jalan Kebun Raya, Candi Kuning, Baturiti, Tabanan. Ini adalah kebun raya terluas, mencapai 157,5 hektar, berada di ketinggian 1250 sampai 1450 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata yang dingin dan juga sering berkabut. Di Kebun Raya Bedugul ini juga punya koleksi begonia terlengkap dari berbagai penjuru dunia loh. Dan jangan sampai kelewatan untuk berfoto di pohon fikus raksasa atau pohon beringin raksasa berakar unik yang jadi salah satu spot foto ikonik di Kebun Raya Bedugul.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

0: Info Gema Merdeka.
1: Shanti, penyanyi dan aktris asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokal yang kuat serta gaya penampilan yang energik dan juga modern. Memulai karir musik pada awal tahun 2000-an, ia berhasil menarik perhatian pecinta musik tanah air melalui perpaduan pop, R&B, dan dance yang memberikan warna tersendiri. Popularitas Shanti semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti Oh Kasih, Hanya Memuji, dan Persembahan dari Hati yang sukses menjadi favorit di kalangan pendengar musik Indonesia dan memperkuat namanya di industri musik tanah air.

97.7 FM Gema Merdeka, Ngatran Fans Gema Merdeka. Lagunya tadi sudah meluncur. Kita akan terus mendengarkan lagu-lagu lawas, lagu-lagu Indonesia kenangan sampai nanti di jam 12 malam ya. Jadi untuk Anda yang masih stay tune, selamat mendengarkan lagu-lagu berikutnya.

Penyanyi ini datang dari Medan, berasal dari keluarga pemusik, dan malam ini akan menuturkan sebuah karya Obi Mesah, Tio Fanta, dalam albumnya yang kedua, Tiada.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Baru Oholu adalah pakaian adat tradisional khusus untuk laki-laki dari suku Nias, Sumatera Utara. Pakaian ini dulunya dibuat secara tradisional dari serat kulit kayu pohon Oholu yang ditempa sampai lunak dengan ciri khas warna dominan kuning atau emas yang melambangkan kejayaan, kemegahan, dan kekayaan alam yang dipadukan dengan warna hitam dan merah. Bahan tradisional Baru Oholu ini dibuat dari kulit pohon Oholu asli pada masa lampau sebelum mengenal kain tenun atau kapas. Untuk perempuan Nias, pakaian adat tradisional pasangannya dinamakan Oroba Sioli atau Baru Ladari.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97.7 FM Gema Merdeka, nggak tren fancy Gema Merdeka. Nggak kerasa ya, ternyata sudah hampir jam 12 malam. Waktunya Tiara pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan dari jam 10 sampai di jam 12 malam ini. Semoga semuanya suka ya dengan lagu-lagu yang sudah meluncur. Ketemu lagi besok, oke? Jadi besok jangan lupa stay tune lagi ya. Terima kasih, selamat malam.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita ketemu lagi fans setia Gema Merdeka. Pagi ini kita bergoyang dan bergetar. Kita jobar di Kopi Dangdut ya, bareng Gus Albi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: Tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah.

97,7 FM Gema Merdeka nggak tren. Satu lagu dari Anissa Bahar, Asik Goyang Dangdut. Pastinya suasana pagi kita bikin lebih asik lagi ya dengan goyang dangdut sesuai dengan judul lagunya ya. Yang sudah ikutan juga terima kasih banyak ya, yang pagi jam segini sudah ramai juga ya bergabung di WhatsAppnya Gema Merdeka ya. Terima kasih semuanya sekali lagi. Ya buat fans setia Goreka yang belum bergabung juga masih bisa kok ya, kebersamaan kita juga masih panjang. Silakan fans setia Goreka yang mau ikutan jobar bisa langsung bergabung ya, bisa langsung request lagu dangdut kesukaan Anda di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Mau bergoyang pakai lagu

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Dek, nawang kayaknya malari, Dek.
5: Nawang? Kenapa ya kayaknya malari?
4: Gelam ya, Dek.
5: Gelam kenapa?
4: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ane misi sunrise, Dek.
5: Sunrise?
4: Oh, ada tadi buka di door, Dek, nawang kayak.
5: Sunroof, ada tadi sunrise, emang kayaknya,
4: Dek. Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
5: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
6: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
5: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
4: KPID Bali.
7: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Waktunya kita sapa dulu fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung pagi ini ya. Yang sudah bergabung ada Ibu Grace yang ada di Monang Maning. Lagunya kangen band Cinta Sampai Mati, di apa ya, di cover dalam versi dangdut tapi enggak tahu nama penyanyinya katanya. Sudah langsung mengudara barusan ya. Dari Happy Asmara ya yang nyanyi ya. Terima kasih Ibu Grace. Kemudian ada juga Ibu Jenny yang ada di Abian Basih. Lagunya Bella Nova ya, yang judulnya Aku Capek Yang Aki. Pagi-pagi udah capek. Waduh, enggak dong ya. Enggak mungkin capek kalau sudah digoyang dangdut ya pagi ini ya. Tapi yang nyanyi ini bukan Bella Nova sih kayaknya ya. Yang nyanyi Gita Yubi, ya Gita Yubi. Sudah kesal disiapin ya lagunya ya. Terima kasih Bu Jenny. Kemudian ada juga Komang Noneng yang ada di Karangasem Sibetan. Lagunya Rika yang judulnya Hayalan Anak Perawan. Sebentar lagi sudah siap diputerin ya. Oke, ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Ada juga Aji Mangku sama Nini Mangku juga yang ada di Tulikup, Gianyar. Terima kasih sudah bergabung ya. Salamnya buat Ngurah Dedi yang hari ini berulang tahun. Wah, selamat ulang tahun ya buat Ngurah Dedi ya. Ini ucapan ulang tahunnya dari Aji Mangku sama Nini Mangku, dan ucapan dari Gus Aldi juga ya. Semoga panjang umur, sukses, sehat selalu ya, dan tercapai juga cita-citanya pastinya ya. Oke, selain itu juga ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tofati, Kesiman, Kertelangu bersama Pak Jumbo juga. Ada juga Dek Mas Panjul yang ada di seputaran Belah Batu. Terima kasih buat Dek Mas Panjul sudah bergabung juga. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada siapa lagi ini? Kita sapa satu lagi ya. Yang sudah bergabung ada Ibu Uwi yang ada di Mawar Tabanan ya. Mau request lagunya Jamal Mirdad. Kayaknya nggak ada ini lagunya ya. Apakah nggak salah ini judul lagunya ini? Waduh, kayaknya nggak ada lagu yang judulnya yang ini ya. Mungkin diganti sama lagunya Jamal Mirdad yang lain juga boleh ya. Oke, buat fans setia mereka yang belum bergabung, silakan, masih bisa kok ya. Kebersamaan kita masih panjang sampai jam 7 pagi.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Gita Yubi, Capek Aku Yang. Waduh, kalau merasa capek nanti deh ya, nanti Gus Aldi kasih tahu solusinya. Gimana sih cara mengatasi capek-capek gitu ya. Seperti biasa dong ya, tinggal ke apotik aja. Nanti ya Gus Aldi kasih tahu kira-kira apa yang harus dibeli di apotik. Nah sebelumnya, jangan lupa juga ya fans Tiago Merdeka ya, jangan lupa untuk follow dulu akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga ya untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tiago Merdeka. Personel unit reskrim Polsek Dawan menggulung pelaku pencurian aksi truk berantai yang beraksi di sepanjang jalur bypass Ida Bagus Mantra, wilayah Kabupaten Klungkung dan Gianyar. Kasus ini terungkap menyusul laporan pengaduan supir asal Lombok Barat yaitu Usman Jayadi yang kehilangan 8 buah aki truk di wilayah Tiengadi, Kecamatan Dawan. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu lama ya dari Musin Alatas. Sudah tahu aku miskin, tapi gak apa-apa, yang penting tetap semangat bekerja ya. Mulai dari bawah dulu, habis itu perlahan-lahan, semakin lama dan semakin lama bisa sukses juga ya kalau kita tekun ya. Jadi mulai dari berusaha dulu ya, mulai dari semangat dulu fans Tiago Deka. Tapi kalau misalnya semangat kita diganggu sama rasa mudah lelah, ini nih yang bikin semangat kita jadi semakin menurun dan bahkan hilang nih fans Tia ya. Jangan dibiarkan terus ya, kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja ya, untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
5: Gemar, gemar, gemar. Perdekat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Waktunya kita sapa kembali fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung pagi ini ya, yang sudah request lagu Dinding Pemisah dari Uut Permatasari. Ada Pak Ngurah yang ada di seputaran Pipit Permai Batu Bulan. Terima kasih Pak Ngurah sudah bergabung ya. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Bu Jero Adi. Bu Jero Adi yang ada di seputaran Jalan Bung Tomo, baru selesai masak katanya. Kira-kira menu masakannya apa ini? Kalau Gus Aldi cium aroma masakannya dari sini ya, dari studio. Sepertinya Bu Jero Adi masak nasi ya. Pasti ada nasinya juga. Ya iyalah. Semua orang pasti masak nasi ya. Nggak mungkin cuma lauk dan sayur aja nggak ada nasinya ya. Pinter juga ini ya tebakannya Gus Aldi ya. Bu Jero Adi mau request lagunya Siti Badriah ya, yang judulnya Aku Butuh Perawatan. Asik, mau ke salon ini ceritanya. Oke, lagunya ditunggu ya Bu Jero Adi ya. Oke, lanjut lagi yang sudah bergabung. Sudah banyak juga ya, semakin banyak dan semakin banyak malahan yang sudah bergabung. Ada Adi Pratama yang ada di Kelungkung ya, request lagu Cinta Satu Malam, tapi lupa nama penyanyinya. Sudah Gus Aldi pilihin Melinda ya, Cinta Satu Malam ya. Sebentar lagi sudah siap diputerin buat Adi Pratama. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada Bu Putu yang ada di seputaran Keboiwo, mau request lagu Setelah Jumpa Pertama ya, dari Ida Laila featuring Mus Mulyadi. Buat Gus Aldi, semangat siarannya, abis ini lanjut kerja. Ya pastinya semangat dong ya. Semangat juga buat Bu Putu yang ada di Jalan Keboiwo, lagunya juga ditunggu. Terus ada juga Pak Yan Seno yang ada di Banjarmas Bedulu. Terima kasih Pak Yan Seno ya sudah bergabung. Salamnya buat Pak Madeyasa yang ada di Ketewel Banjarangkan. Seperti biasa aktivitasnya pagi ini cuci mobil ya. Tapi kayaknya udah selesai sih ya cuci mobil ya. Cuci mobilnya dari tadi dari sekitar jam 5 atau setengah 6 ya. Rajin banget nih ya. Terima kasih juga buat siapa ini yang sudah bergabung. Ada Meng yang ada di seputaran Tulikup Gianyar. Terima kasih buat Meng Meng. Namanya lucu ini ya, Meng Meng ya. Mau request lagu Dewi Persik Indah Pada Waktunya. Asik, ditunggu lagunya ya. Nah, buat fans setia Goreka yang belum bergabung, silakan, masih ada waktu ya. Gus Aldi juga masih tetap setia menunggu sampai jam 7 pagi.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, satu lagu dari Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Tapi kalau kebiasaan membuang sampah sembarangan masih terus dilakukan, sampai kapanpun bumi kita gak bakalan indah ya. Yang ada sampah ini semakin menumpuk, apalagi sampah plastik ini ya. Ini berbahaya banget nih ya, terutama di saat musim hujan. Jangan sampai terjadi banjir lagi ya, seperti yang pernah terjadi sebelumnya ya. Untuk itu, mumpung belum musim hujan ya, sekarang saatnya kita bersih-bersih sampah nih Vanstia, terutama sampah plastik ya. Karena masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Satu informasi penting yang pastinya wajib banget ya Gus Aldi sampaikan ya. Nah buat fans setia Gema Merdeka, anak-anak muda, terutama buat generasi berencana juga nih fans setia, tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya. Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatren. Satu lagu dari Vega Stefani. Kasih tahu enggak ya? Kalau yang ini harus Gus Aldi kasih tahu sih ya. Nah, ini penting banget nih fans Tia Goreka, terutama buat fans Tia Goreka yang sering merasa mudah lelah ya. Terus yang pengen menjadi lelaki full power juga bisa ya. Sekarang sudah ada Vitalik yang sudah siap menjadi penyemangat Anda dan sudah siap ya menjadikan Anda sebagai lelaki full power nih fans dia. Oke, caranya tinggal mampir ke apotek ya, tinggal beli Vitalik dan langsung minum Vitalik, setelah itu langsung semangatnya gaspol. Nah, fans Tia Goreka, sekali lagi yang sering merasa mudah lelah ya, sering merasa mager, sekarang pastinya Vitalik sudah siap melawan rasa lelah tersebut ya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Baik fans Tia Goreka, karena waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi ya, sudah hampir 2 jam kita bergoyang dan bergetar di sini ya di Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Waktu memang terasa cepat berjalan ya, tapi sebentar lagi setelah Kopi Dangdut, fans Tia Goreka juga tetap dihibur ya, tetap disemangatkan juga dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Tidak lupa juga Gus Aldi ucapkan terima kasih banyak ya buat fans Tia Goreka semuanya yang sudah ikutan jobar, yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Tetap semangat dan sambil beraktivitas, tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan UR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara. Pagi hari ini kita ketemu di edisi hari Rabu di tanggal 2 September tahun 2026. Tentu pagi hari ini kita sedang mendengarkan program Tirama, Tirai Musik Aktivitas dari jam 7 sampai nanti di jam 9 pagi. Jadi buat fans yang mau gabungan pagi hari ini biar makin semangat aktivitas paginya, cus gabungan yuk, langsung aja. Langsung bisa gabungan di sosial media kami. Bisa di WhatsApp 081558977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Dan yang sedang nanya di sana jangan khawatir, silakan bisa menyimak juga, bisa mendengarkan lewat streaming kami. Silakan diakses di radio.gemamedia.id/gema.

0: Engken dulu kok masem jan sebang luhe?
1: Engken seng masem li, peragak kelewatan gitu yang maya tagihan, karena denda gitu ya.
0: Tagihan apa dulu?
1: Tagihan bulanan beli, cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lo akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97.7 FM Gema Merdeka ngetrend pagi hari ini. Tiara juga sudah puterin satu single dari miliknya Adrian Khalif yang judulnya 2001 Kali. Yeay, Tiara suka banget sama single ini, jadi semoga fansnya pun juga suka. Dan terima kasih pula untuk yang sudah bergabung pagi hari ini dan yang sudah request lagu. Ditunggu, nanti bakal Tiara puterin satu persatu lagu requestan fansnya ya. Semangat pagi buat kita semuanya. Selamat menikmati pagi hari ini. Masih awal bulan September. Fans Gawang Merdeka semangat ya. Semoga dilancarkan semua aktivitas kita untuk edisi hari ini ya. Oke, semangat pokoknya buat kita semuanya. Mungkin kalian ada yang lagi dengerin sambil prepare. Jangan lupa check and recheck lagi barang-barangnya supaya gak ada yang ketinggalan ya fans ya. Kendaraannya juga, baik itu motornya atau mobil yang mau kalian pakai, silakan check and recheck dulu sebelum dipakai, biar aman sentosa sampai di tempat tujuan ya. Semangat pokoknya buat yang sudah beraktivitas, yang sudah bekerja di jam 7 pagi ini, semangat pula. Pokoknya semoga lancar aktivitas kita hari ini ya teman-teman. Dan jangan lupa sarapan, sarapan itu penting banget. Jadi kalau bisa jangan skip yang namanya sarapan, oke? Pokoknya semoga hari ini lancar. Dan pagi hari ini kita bisa ikut nyanyi-nyanyi juga sama Radio Gemang Merdeka, supaya bisa ningkatin mood kita, biar moodnya bagus, buat suasana hatinya jadi happy gitu kan. Dan so pasti ngelakuin aktivitas atau kerjaan pun jadi ikutan happy.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

97.7 FM Gema Merdeka, ngatakan lagunya Gigi. Kepastian yang kutunggu juga sudah meluncur. Lagunya spesial untuk yang sudah request juga, terima kasih banyak ya. Abis ini lagu requestan juga Fanisti ya. Pagi hari ini tuh ada yang request JKT48 seperti biasa. Kalau kalian setiap hari stay tune Gema Merdeka, kalian pasti tahu siapa yang request lagu ini. Habis ini ya, dekat namun jauh, ditunggu sebentar lagi lagunya. Okay, Fanisti Gema Merdeka, seperti biasa kita baca berita dulu ya yang sempat viral.

Bahkan viral banget kemarin, dari kemarin ya, Fancy Gawang Merdeka kebakaran di Jalan Nakula yang menghanguskan gudang rongsokan itu loh, Fancy Gawang Merdeka. Jadi memang benar-benar pemadam kebakaran, damkar-damkar tuh berjibaku banget untuk menaklukkan si jago merah itu, Fancy Gawang Merdeka. Karena kan memang lokasinya lumayan luas ya, jadi kalau kalian sempat baca-baca beritanya atau lihat-lihat foto-foto beritanya, itu juga pasti bakal kaget banget karena benar-benar seluas itu. Dan memang barang-barang yang ada di sana tuh kayak mudah terbakar gitu loh, Fancy, karena kan memang di situ kayak jadi tempat-tempat naruh-naruh rongsokan gitu kan, at least kayak plastik-plastik lah atau apa yang mudah terbakar gitu kan. Begitu, bahkan kan ini kebakarannya tuh di hari Senin malam, Fancy Gawang Merdeka. Sampai kemarin tanggal 1 pun mereka masih berjibaku banget untuk menaklukkan si api-api itu, Fancy Gawang Merdeka. Banyak yang kena dampaknya, ya kan, gak cuma orang-orang yang tinggal di lahan itu, ya kan, di lahan yang semi permanen itu, tapi juga orang-orang di sekitar sana yang mereka harus menghirup si asap-asap kebakaran itu loh, Fancy Gawang Merdeka. Jadi pasti banyak banget ngaruh kemana-mana kayak gitu ya, kayak jalan-jalan pun jadi sedikit macet kemarin karena kan memang damkarnya juga lalu lalang begitu. Dan karena kebakaran itu, sebanyak 22 kepala keluarga atau 62 jiwa yang terdampak, terdiri dari 42 orang dewasa dan 20 orang balita, Fancy Gawang Merdeka. Tapi mereka sudah dievakuasi ya, misalnya sudah ada yang stay di masjid terdekat, sudah ada yang dibawa ke puskesmas, pokoknya semuanya sudah dalam pengawasan semuanya. Semoga semuanya aman, semoga semuanya tetap sehat, dan orang-orang di sekitar sana juga, please, kalau misalnya kalau kalian lagi ngelihat asap-asap yang mengepul kayak gitu, better kalian pakai masker kalau mau keluar supaya tetap aman juga pernafasannya ya. Hati-hati juga buat semuanya, Fancy, ya kan, emang akhir-akhir ini kenapa ya kita sering banget baca berita kebakaran. Waktu ini sempat gado-gado restoran yang gini kan, yang kebakaran, terus habis itu sekarang di Jalan Legian ini, ya kan. Jadi semoga next gak ada lagi peristiwa serupa, Fancy Gawang Merdeka. Selalu ingat untuk check and recheck barang-barang kalian sebelum kalian ninggalin rumah, kompor, listrik, cuk-cukan, apapun itu, di check and recheck supaya semuanya tetap aman ya. Terus kita sempat baca-baca berita juga, ini juga faktor apa sih namanya, suhu, katanya karena emang lagi panas gitu kan, udaranya kering, jadi sedikit ada api yang muncul, itu bisa memantik kebakaran, kayak gitu ya, karena memang suhu juga salah satu faktornya gitu, salah satu faktornya ya. Jadi semoga semuanya tetap aman, dan next gak ada kejadian yang serupa, oke? Semangat!

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel.
2: Udah nih kak, makasih ya.
1: Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97, kamu tujuh FM Gema Merdeka Ngetren Gabay Junior. Terhebat juga sudah meluncur pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah request lagunya. Next, siapakah lagi yang sudah bergabung? Terima kasih loh, fans dia. Untuk lagu-lagu yang belum tiara puter, sabar ya. Ditunggu, nanti akan mengudara satu persatu. Terima kasih banyak. Oh ya, fans Gema Merdeka Tiara punya informasi penting juga pagi hari ini. Kali ini informasinya datang dari Vitalik yang sekarang sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, dan fans setiap pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
3: minyak kosaka tunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
3: minyak kosaka tunggal.
2: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
3: minyak kosaka tunggal.
2: Pokoknya, semua pakai
3: minyak kosaka tunggal.

0: Cap Tunggal, pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka!
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 97,7 FM. Gemam

107.7 Kamu tuh Javang Gema Merdeka Ngetren Betran Putra Onsu. Ini Kak Cinta juga sudah meluncur. Yeay, semoga sudah ikut bernyanyi juga semuanya. Gimana aktivitas paginya Fanistia? Sudah mulai kah? Sudah di jalan atau mungkin sudah sampai tempat tujuan? Semangat ya, apapun itu aktivitas kita pagi hari ini, yang di rumah, di toko, di warung, di mobil, atau mungkin sudah di tempat kerjanya. Apapun itu aktivitas kalian, Fanistia Gawa Mereka gak cuma kantoran aja, ya kan? Tapi buat semuanya, semangat aktivitas di pagi hari ini ya. Oke, terus Fanistia Gawa Merdeka Tiara juga punya berita selanjutnya ya. Jadi sudah tahu belum kalau per 1 September kemarin Fanistia Gawa Merdeka harga BBM non subsidi sudah naik. Fanistia Tiara pun tadi baca beritanya kaget, ternyata sudah naik aja ya kan. Yang naik itu adalah Pertamax Turbo itu tembus 19.600, terus Pertamax Dex itu Pertamina Dex itu 25.200 per liternya, Fanistia Gawa Merdeka. Dex Lite juga naik tahu. Sedih deh Tiara bacanya. Kalau Pertamax Turbo itu kan awalnya cuma 18.300 ya, katanya sekarang tuh udah naik jadi 19.600. Lumayan ya naiknya teman-teman. Terus Dex Lite itu harga kemarinnya itu 19.700, sekarang sudah 23.700. Terus Pertamina Dex yang awalnya 21.150 itu sekarang naik jadi 25.200, Fanistia Gawa Merdeka. Sedih jujur karena Tiara sering beli Pertamax Turbo, terus di mobil Pertamina Dex naik banget. Sedih deh Fanistia Gawa Merdeka, kalau naik kayak gini apa gak makin panjang ya antrean dari Pertalite-nya, iya gak sih? Aduh, gak tahu ya bagaimana kebijakan pemerintah. Pokoknya gitu, ini ada informasi valid Fanistia Gawa Merdeka. Jadi memang per 1 September sudah naik ya. Yang naik itu cuma Pertamax Turbo, Pertamina Dex, sama Dex Lite. Untuk yang lainnya gak naik, katanya masih tetap Fanistia Gawa Merdeka ya. Semangat buat kita para pejuang cuan, semangat buat kita yang tiap hari ada di jalan mencari sebongkah berlian, mencari rejeki pundi-pundi demi pundi-pundi gitu ya Fanistia Gawa Merdeka. Semoga semuanya selalu dilancarin ya kan, biar kita tetap bisa belanja, bisa tetap makan, minum, biar tetap bisa beli BBM juga.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka, gak tren, fansnya Gema Merdeka. Lagunya Giri Geni yang judulnya Rusuk sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Jangan lupa fansnya Gema Merdeka buat adik-adik semuanya, terutama buat generasi berencana. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget? Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia. Oke, dan gak kerasa fansnya Gema Merdeka ternyata waktunya sudah masuk di sesi yang kedua, sudah jam 8. Kita sudah masuk di sesi yang kedua program Tirama untuk edisi hari ini. Yeay, gak berasa ya udah 1 jam. Dan nanti kita akan bahas informasi tentang kecantikan seperti biasa setiap hari Rabu di jam 8 sampai nanti di jam 9. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini ya.